rona e general no pa bona tsho makoko time anzi makoko anona kana depending ne kuti uri kudya makoko e andi general Eric Knight vanoda rona e ka ini ndakatarangu kuti makoko esa dzano na

reka ndichoreka mukana kachona ndibve ndango tambira vese vari pafacebook ndirikuona kaliona mafuta kunyama panda papota pota rikuterota aizo tiri sefu tiripo makadine pa diaspora nyama panda pota pose zvinofadza kunongoti nevatano liona tinombokunyepera kusimba sembwa dzechirungu ndozvatiri.

kubera uchitsvaka nepenyeronodarika radio 54 wakangofanana nemunhu ari kutsvaka mazino ehuku kanwa mehuku waste of time zvibude

zvishoti kana mwari vangasina kuninyukura ndaizova chiko inini ndingadai ndiri papi totenda nyasha dzedenga dzinogara nekusingaperi hama dzinodiwa hakusi kugona kweduku kugona kwamusiki mufunge

Abang Andre gay papa sama dengan mak biri kubo bi. Acam bo kandru kus dari ni dah itu jojo pakai ada bo was gula si. Acam bo kubah kuna uli bo musuh gula si. Acam bo kena roy rasa begini dah itu jojo. Acam dia kudian dah mazizeguru pamre wampo.